Bay laba go kay ngala dain barnamij dumbreng aldingali na kikerek bas aldinga ki kundul naskaw anangi binga si kilma si muge algis kinga si kelbam na dain aldinga gorele kibas aldinga ki kundul alangis otanga na udonga tulenga palitial na asangkay ki kwang kerker ka

lompinkwe ye longasi ye al duti alangwai jagin lole nama busa di bawa main kwa in alduin suri algis bingasi kele insibam alangis duin longitial lianamas jabanga ki togolo bawa main kwa insi baba kin asa kuinke wage asa kwa songasi kani lompinkwe ila jagin isi sa songa kweli asa ki kwelengan kewa kawe ye namadeng sur deye ranga alansi kwa songasi kienka tienga na waile jofo yesi namayin kerea lompindole ala dulding katienga si nyete mbawa napaso ki alangis kerek ilongitia ilain naye wai alangis kingasi kain katienga le jopo lompinkwe magas mina nyangana juma pia mark wena ongal dersa wena izi na au le wena ongal na au jagil lea asa jagingi beto lompinkwe nama ki luling tule ken karajiru kwa disi bawa nas gas minang dari nyanga lompinkwe namas ken karajiru kwa isi inkwa alansi yangasi jano lompinkwe akweli ba alantabing in na wai ye nama lompisi namas lompisi inkwa duile in jigesi in jigen togolo si jabung dog nama eri it ja ala yi juel alanja na it aiba alka oel ide ala den kwe kenga na jumeli ken kari julo kwasi namas sogati lompin kwe si nama ke mark we na ongal bersa weye we na ongal ne is e we na osle inje

Judas Iscariot, longas lo al lompinque nyanga. Ye nama yesi keriluo, nama demgasmin lekaul. Ye nama lomping ututunga songwa si, namas lomping ututunga songwa argi. Ye namas baringa nasarakeni didius namas kwasi pali. Ka asan duotok si udu am. Ye aliyei. Alabi boel, yesi bayi. Lin judius, nama lompinkwe si. Lin judius, nama lompinkwe si. Donga ini, namas udo ami. Ide kwa namas lompinkwe si kinul. Nama ke, ken karijula kwa si, nama kalitio. Yen nyet, nama lompinkwe si kundie, na kakie. Lompinkwe jano, asa tong kuri apale kenge, mar we na ongal. Dersa wenga os de is, le wenga osondik na os de linjegil. Kwa nama lompinkwe si kirgul, yeng nama yesik, kabe nas urtutungan tabu tong kenge, urtutungan tabu nama lompinkwe si, Gingo ingo, yeng nama kume, na ye, yesi, na ye jitit apiaba. Lompinkwe nama yungkwa, alandeng ararang. Urtutungang, war mark, wena ongal, bersa, wenga os na is, le wenga os, na os lenin jegil. Kwa nama lompinkwe le, kenge, yeng nama yesi kabe, nas urtutu apantong kenge. Urtutunga nama, Nama yezi kimul. Nama kume na kwa yezi kweli alankawe. Ye nama yeng aange. Ye al udonga jitanga sasunga pia. Na dembele todok akengaba. Ide urtutunga apanga kwa nama yeng aange. Gi ya wuyen kwe la jang. Lompin kwe ya wuyen kwe nama yengjawi. E ka ang. Urtutu apa kwang nama yeng kwa. Gi Ya wesi bagi kang ajaba. Gi ya wesi bagi kang ajaba. Ye namanya tingkasini. Ya wang kwe alang wai. Ye kwa kerenga akwele balan diambilek el kamia. Gi kal lo kelijau. Ye namanya kwa kal lo kudiawa.

inena eingo izingwa adang kalung ine beladik kena imbeleng kwa kila ala weingo wei na kilalitin tongat altabanake alang kilma sondra ala imba nama imbele taban kwa kila di ala ala wonke ndokolake kwa kila wonke ndokolake na wuzi kule na kariyo kari wuzi kari kule na wuzi bagi kwe na wonke mbela kila kamena la wu beleng nama belenga dinga kai ine den tule diyone imbeleng ki al wondo kala kan among jitingo eni bule na waingo wingo eni bule na kwa gani jitikawe kilma sondre ilingi imba idina lombi kende kala altina tin alkul kilma simoge na imbele na makwaza ing along ka kwimbernga kwinkani na kwimbernga kwing amana kwimba kwa kidada lombi zibalo na lombi zibagi bauna lombi zikwel adangin kalung imbele ka wezin bingazi wa kwa kidada lombi zibalo kida lam vida ko liwa enjaiba lakin bi adalam vida balong ni jitu undo ne bululi na anenga kwage anay kawe boragis arandu keleli na wala wajanga enni bulal malage jitu enni bulal malanin tulle la daye na way bennes inkalung ine imbele ale imbeleng dain tu radio alqua inkamina kilma sondre ilingi imba yidine kilom vindo wala kan tinatin nyatindi alambagi kilma zumoke orialing gero kilma sondre ada ka ba dentu radio kan kilma le ada ka imba na inka gil nas kango mala lonvin de mbelei den domborele ila ale e rimmen vya ken kwa ke ala e ken ko di ala mbele rimmen kal domborele wala bele inba dentu radio ela ala mu ala dual al wonde ngwei ala matina tin kilma simoy na kilma sondre ala keba imbele mala domborele na araba wede inwa imbele tie aiba idina lomvi ingwa inu al kilma simoy kilma may kilma simoy ili kilma gojina kilma simoy el kilma simoy na mang erini kilma kolen kilma sondre via al kilma sondre idina imbele nsi ini ne imbele nsi amang lomvi ingwa tin nyatindi alambas eri galong alba kilma gizimoge nana lomvi gitimozi adeng ana ana gitimo kinal enni bulol kilma ana ene verba sondre ene verba imbelenti eba lomvi imbeleng il kilma simo in wogna kilma den simo njengi na wudo na udo atulake kilma gizimo na udo kidalba gitimo eke na idin kilma sondre via kilma ge sondre via nima imbelezi alnin kummo yina lomvi ezata dengwe aso inal dine dio kyanga denjaro soma denjaro anga alingriyo alather kriyo alather kriyo na kengeni mario menge martankin kengeni ge lomvi dengwe aso e komala koraso ngande komala nama ide domborle irimen via al aso komala idina aso komala ne kan komala aso benaka gira aso kan komala

Nah, nama beli ding ingwa, ingwa ding wa, beli iral dele kada, anak kena skios tarini makel kam nak ingo. Nama wa ding wa, ini lombin de modun kedok, dai majram bain ilala lombin gen de modui, alingro botros ila, ila dok ingis kwa ini. Mumino akia kwa wongen dokola kang na lombi bagi kau na dengkari kulu ada ing kalong e lombi kingodi ura ba kul ke tulia gini lombi ura kul kila e gini la kira mang erbel el dan tulia dionis ura jitunga via na duori kena kom na duori kena lil idal ba lil ba kona ke ke kalla na kidal ba kom ba kona ka sor kazo na ikagil aizinka alang ero Lia, na izinga alangere koma la nas in anale in tile bedo iri na kaza dyang mungkin ang ina alba kagirona aso ine yaso anire anale lompin dengwe iza alba anae akagiloba na dembera denjaro wai ba komala na lokerle kagiloka naga subung yanga alba subung yanga na bulana kar kwa kai nanae kwe bakal ki subung kwa ongo na subung ken belanga rejungo ne belanga ken si adrino aso ke dami barapata ke amen inzi kalung lombi kiwodi kuroge ini alba jiti ngo ene bulo kuroge ni adang ila tienzi kando kuroge ni adang anayi kuronga jiti ngozi kuronga na woyongo kida unyo kuronga na doki kilmage simwa vi ili na dembele kain kilmaleke ili na kain kain skilo rizing ki dembele neki domboreng anayile na sala lolo niti rizing neki kwa embere ngangeng neki kain keningeng kain udongale na dok rizing alang kel na kilma simwa ka asoke zami barafatez amen inzi balondu embereng kain kerikwa ile Jitu amang yang nebule kulkin, ini ngalai balji ketiang aja. Nekar dah dengan ketiang kalba, anai ini nak yang ketiang kalba yang urang jitu okey. Lain dua bayi juzang, abah jitu juzung abah jitu ane bulo bang ede lejayo. Naba teh juzung abang kat teh jayo. Asok itu mimbar fatayz amin. Bel nak kuah kul kaya urang tengang lomving dem bela ilal dem domberle rimem via. Ne il kuzung o kaya kelmale alalia lota ale ilale kayo. Asok itu mimbar fatayz amin. Amin.

nama kien dogola si yundi nama detin ongo na longse si satvi nama turik longa la nas kie kuti nama tole la yahud nama si iwana asa kie kuti dia balong vi milagi yahud nama si esin kwa kage ngunde ba amakasi barkai yani ba milag nama yahud si barkai ina sin kwa jisi na kona yahud bain kriya ba marang kona israeli gin kriya ya israel namas kire mbara kairi nas jela ndomonga yesu fala kule ni ala israel yakob borukana lefingi ya bade ko benyamin ci kire ye namas dok dogola kirna waye na ukya ye namas yesu si songa ko yi asara helen ko yama ala de ntu de kire yesu namu jure dumo tule yama yahu namas yusuf si juri kurnya ajula kien barang asin namas kilme mpuking ya namu yusuf ingiri puya kini kiso ogdek yusuf namas kilul jiela namas kien barang asin kwa ka iyelas nas ki jurele arang tabu ngakirgo kwe ngarang tabu namu warik kera namu kie ngarang tabu ngakele nas duensi kuri umul kien barang namu puya kini namas yusuf si nangan Jimat sada ingiri kuri njain, aisang ki jisi kuri kong. Soga itan diyo Yusuf namaz bitan jela namaz kiembarangan na deembasi aldefya. Ka dulesi agila na dual na uringanes nyet kasi kuri umul. Kiembarangan kilmangan puking namaz njini. Marandeemba ayagop, ba Yusufin bilesi tabuntiyo.

Yusuf si kwan tawufya ala dimbila leke. Yusuf in ayanga nama wayanga ijpawul. Nama kitsogan diyo angani yasa Fir'aun yela kusela yela. Nama den oroteo. Den falwandik nama si Yusuf in alifya asaye yela. Asaye yela njawli long. Fir'aun nama kwa adem fya asa Yusuf si kela nasiye si yela fali. Fir'aun nama si Yusuf si mkwa kakel amin ji yela njawli jalong. Yusuf nama njawi kamba maramba long fi alam Fir'aun si den bele jawi. Fir'aun nama stunga nasi Yusuf si alifi nama mkwa kakusa bebrinyala borola agilana nile kurun. Liana magal kusa bekusela mandina agila nakela si ammi. Nama dok saye na mandina na kusege. Yusuf nama sedde njawla nas falili nama mkwa. Ayana sabi ning ela alam kwa kiba kiskini masirle. Liana magal duringa ayana sabi kirna. Ela, nasin kwa eritadoga kayimba masirle. Fir'aun nama kwa alandu tulle irib jango. Alangu mongan kunmo. Donga ja, kiba jenga yunga tulenga. Sedde Fir'aun nama Yusuf. Si jango nama ranyet yesi donga ja. Yusuf nama duwa kakire yunga. Nas kurinke Fir'aun inkering. Yusuf nama lobulung nas masirin kwa pala na tabunga nyet silong. Mara lomfi loas yeba yesi. Long fi nama kerek kie kain ye nama bat duo taras na tulle ang Yusufin.

ina kaindina anan kirtin jazo anama in ine beleng jazo de manamala ailona de arra ala ilong jazo anama ine beleng al eringan quran den ka kirei ala duozi al duama ka kirei ba berga da kwa gna da dan fado ba nama jazo ine eri lena itti na kwa kirnga kwa songale ke na akeba nama jazo ine eri lena lovident domborero imbeleng ki amaze kwazi ki onjiti wa kazo erogeden be fazo na amaze akazo amaze kwazi ki onjiti wa kazo ba ileti ki onjiti kawe ki kind of adanga fazo ngolba inde in beleng ka kredo ine ndombe den domborele inel imbele beleng nama dom ine de mana ilong de arra ilong duo uronjiti o kezi nyatindi kin zalinga dina dio kwa berga di adamba kazo na urade ya kelekena kika zurungaz kaw dok adan ile kilmale kay adan zurungaz kaw zidok ya din zurde jazo din zurde avenger din brazi avenger din dozi avenger din alangwezi avenger uraji tokila al egipia wala egisqua na nama erinden ka kire lay ala do brazi avenger avenger eritul lay avenger erika kire nama den ka kirindok idi na lompizi izin kin okay ka tinga fazo dengwe adempia alang illa kaldabule wayniske in ka kayinga tinga fazo na kayinga tinga illa fozu muste kindi na ngane la rojinya illa dawal illa rojinya alang taning e inisquaba gijalunza kilekatianga algi illa tileja na mangis kwa min la katianga gis fozu mul kiba kwa kenga dio ngakenga ina kweti la ada kering ada katianga akeba na nama den tulle ini adan kiber ngazi innan kauzi na nama adaba jazo den ka kiregal ilay alam kilmaro jazo na den ka kiregal ilay alang udon alang nyurole jazo yirina adanga songande amazi duo ari yanas berazi kilmale jiel na jawralang adan abenja na jawradan jazo bouda kayin jirok di surbat injalong inne uda kin tulle ala ke baljalya jirok di surbat injay e ka uda ke kinne jaw wala ke kin ki kwanto ladin bamba wala amangal jawradan din tuto jazo ke jitimo gela jija kaldo bandi surzi no jitidi jelluna din suraba do gitindi leng namaka wazen inwa surungaze kakire bagel surungaze imbagel kilom venden kui bagel na lom vengis kwa and lom vendendo morekal ille denja merkal imbeleng ki amanzi kwa de kion kazo amanzi kwa de kazo kwa de kwan kio jitimo gela kazo kiro kainga dama fazomol na namaka wazen ine atondenti la kirzing aman beragis jitivya ingi zamen donge anni na kakire ingi don anni adan surunga ze bazo na surunga den jazo ine er tulay adan surunga kauzi tulay adan surunga avengo tulay alan kay surunga killa jitingo killa al kiskawe adan inga mena kade ado giski asonge en kwana idina kika en kuro gedran kaba kuro klas kemba alan kes beranga de avenga idina udo azenga de udo jitio killa kena jalinga marang lombi amandele kaangui kurubing ini kidalang uraji tokela de nyetti ndizi kwa kawena kad kio na se egendik tanin karingas kawiba na berngazi ingamela kabe nalki nideji tive asogeza min profetes amen ine ne erika

0: Juwagis daendali wiril gisa. Alanki romanan abakuri sikir sekani. Wala lolo.
1: Yahuda sunga namani romanan tabungasik kaurela sadien demsi kurinkawe. Yang nama ini angge kisah jani kaisar si aljiti jinin dalile. Anang iza kingkuang musi kureni yesiban tabungang iri kijiting kiman. Nas romanan sagalale karyan. Marang setting iza nama yang asih beli enjawi.
0: Mene mene togges jawuli. King eri nak kona gay mene mene le.
2: Kaisar.
0: Badu kaisar si. Ota kidal kaisar inge. Nalong fisi. Ota kidal long fingi.
3: Di beli enjawi ayo.
1: Tisawan tabungasi nama sfirjenga. Ala iza kien beli angkuwa. Udikle isa nama tongin taura kera. Alam kwa asa jagil asa baking wata kundula longfile. Kien kwantasle nama ya munikea asa girsa audel ela.
4: Kien songa itage.
5: Ya isa nyeba.
0: Ingisi nwa. Inya amarifuto wale nyek songa ja. Iri nakuwa kit alakae. Bota kitge asa iri nyingi. Mara inya asa ariake ba. Yaba nyekja idasa kia adenja ingin.
1: Tisawan tabunga nadali kwa nama bele kirgul alang isa sikawe. Yang asin nama sedua etnyingi ala isa majirawe na awle dik anga. Sitan nama Yahuza iskariyut le kari ala ki budu tisawan tabule nyanga. Nama stina asang isa sikari budu fiha. Nama skifidangirsa weyanga islub.
6: Ato ngaldele kibas orshalaymi kwa sin kelkamel isa sin kitringi. Aldi yang abakuri ni ale demle kari. Kwa songa dinelo ngale nyetbes yesin kini. Aldi yang jofodungwe na kuri. Abaji berangan jangan jual esang isa sejalung. Laba si lawas rimja ala entarin kerila undur. Kisat kasakit tim kair keljam isang aldisi. Jibasin keljam tisongan tabunga bela kirgula lang isa si kayam.
7: Yahuza, jiki udon jam sang rudin kwe si dundung.
8: Kuri, jiki sarlang kaldo. Bela na yasi bayi.
9: Yabi kami ngun laburo kisara na beringa. Kakibi angka nga kerrek long fintong. Nabi kasiay bayawa. Mara indi entini alamba. Ni aljitin kuroloti
6: insis keljam nama sunga si altari kerle timbit undula kin sabang wayele isang aldele intare se nama dinelo kangale ki firtinga sunga kirsun narim kawe alan ko as tok lokani asang kelkam manas kiwal isa ekie

kainra de inkirding nama in anankirding ura kila de inkirding kera yaza inkiding kera duzi ada inkido a dule adaba jingi bas jammeri ni fui anayili adaba duzi ba fisindi anayifiena duzi kun jundo adan deng deng deng ta adaba jaja ena nduba si mwendi ama zibin kera ke marandu ada kera kewa ayi anayaskeba tama skeba deng tam tulle ayba na deng anay tulle ayba nama al ing amin kido albay nankaluna ide udan di ngale udan songandi kerazi longale keles a den arra idoji ide longale kinzi kaw a darma duza darma ge na darma atik bayla kerra kiro ire adang amango ba kerra na feden kiro adang amango ba nama kerra udan songa udan jan adang amango ba kiro albay nankalu nama togal dok anay ni ne kirjin udan kilal den kirjin in kirjin kerra duzi ay jamelzi vie na ay anay ay jimanglero ay jamelzi ay jamelendi ay na ine nama imbeleng kwa azaba kwa kanjido kwa skanjido nas wole lomvile kwa kanjindo nas kwa songa kanjindo nas kanjindo zi na ta songa kalenga na dele kundilo ine lomvi bas jundi alan kwa ndion dion jamel dine dai bas jamel jaling ne ayel ne lomvi kendo kwa songa ndike kwa bas sur songa kwela na kwa bas salama sur songa ndike na kwa bas ruzi jamme elende kwela kwa bas sur turdi kul arra inkili alberga ke ke baberga zinkili alkeberga ke ne kani berga barok sur te dom mindi kili ne arida ke bas ezikeng kergel vi wala belanga jitio ke lake bal kium udon ale corridor wala kio nyoron ale belanga jitio awndilo ba wala beranga ke ruba awndilo ba idina kulli tin bitines kwa lompile kanyindo kwa balompidi ba de lebas ken koran wala skuli numas in bas kan wala erberin ken koran lompin ken koran erberin ken koran dik kila ke kila kora roba kila kora te manga kila anenge erbedinge maran lomvinge kora kul kila ke kora te terla kila na du dengue lomvimbele dengue amambele rejingo ba ibara ilongene na kera al anazi al anazi amanda jima ba jemme elendi anai namazi udon ja denga na ba jemmelendi ba jemmelendi ba jemmelendi ndul barak ina long bele albok dengu do kurel barak belanga la kurero ala kwazi inji imbeleng ala kawela dengi imbele dikchungandi kila kulli adin bitina min girzo kwa kwa zan songa nikel kama namarok inna long kidok alba long vindo kola kang azang illa alang innen te kang na beladro tenga gele kirding na elebeles kang asoge mi profata amin karok inni ari namang namat anadikam terin terimri kelkam namakay ngonas kengis kariwa asoge mi profata amin